0: ampa se peja udin na yema oso na yedi wo edi akwa yedi nkonim out of war adom ene asumjia efi ejenya nkopon ene yerade Yesu Kristo enka obibia utie me enanopei.
1: Can we go to church?
0: Asempam rena utie on asempam 94.7.
1: Yetu wa sedaka.
0: Anope ya mpase minu miyinu ya de erade asidaka. Kansu diye udia esise utria. Ubia wadika untria na yefrena kabwana. Odika untria.